abari kuba dukurinana ndizera neza ko ari benshi cyane abari kuba twandikira batubwira ati mukozi w'Imana ndiko ndagukurikirana ndavuga Kelly ari ngaho mu kinama aho ari kwakora umwuga wiwe wa misi yose aho kuba batase ku matelefone mubashe kuba mwogira ibihe byiza tutibagiye abo muri kumwe ngaho mu kinama mu isuku nizere ko muri ko mugubwa neza cyane dukomeza kuba twona so mu butumwa bw'abantu bagiye batandukanye

mama e te bamba kaila kwa raba kapabaya e saite mbelu di raba mbalina elie saibe akande bona aibedo e raba ba saika bila kaba e sapa kapapoa e te mbe supro konde robo kodo bakapo e sapa mba kweba rebeka mbe kuwa pasani bao e pronda konso prote itamba papoa Sataka, e pambe bua tanda, iraba babadea, e sai pabonda bila, rebekendo baya, sai biliba, sai pababonde la baita, si.

Turimo tuganira hamwe umuntu yavutse ari impumyi mbega none byagenze gute. Yesu Kristo rero yarababwiye ati nimumureke a Yesu ngo avurunga ngo utwondo hasi avurungisha amate yiwe arababwira ati acaramubwira ati genda uyoge mu ruzi Silowamu. Iyumvire Yesu yaciriye hasi, mwiyumvire uko kwizera. Yesu Kristo yaciriye hasi aca aramubwira ati genda uyoge mu ruzi Silowamu, amaze wa muntu aca aragenda yiyoga mu ruzi Silowamu. Mbega wewe yaba ariwe wavutse uri mpumyi, bagaca kubwira ati genda woge mu ruzi Silowamu. Mbega muri ico gihe wari kugenda koga canke ni wari kugenda koga? Mbega none byaciye bikurikirana hagute? Turimo tuganira hamwe ku gitangaza. Rero murumva ko umuntu wese ni uko yavutse, ntuzi umukengere kuko ntuzi umugambi w'Imana uko Imana iba yarabishatse. Ntuzi igituma Imana iba yarashatse ko uwo muntu avuka ari impumyi. Rero mu gihe rero mubibonye ntuzotangare uvuge ngo yo ngo nakango ni impumyi ngo ntabona. Oya, muri ico gihe Imana ibishaka gukoresha umuntu mu gitangaza ciwe. Arashobora gukora ibintu wewe ukibaza ngo ibiki n'ibiki atokoze mu gihe yaragikomeye, ugasanga mu gihe abaye impumyi ashobora gukorera Imana ari impumyi kandi hakihana abantu benshi, ariko mu gihe yarakomeye atari kubishobora. Jendazi umukobwa araho yahumye akuze, ubu n'umuririmbyi karuhariwe aririmba indirimbo z'Imana abantu benshi bakazishima. Rero ni byiza ko umuntu wese ukwari aho ukomeye menya ukuntu ushobora gukorera Imana, waba umugaye menya ukuntu arashobora kumenya ukuntu ashobora gukorera Imana. Rero umuntu wese ariho ku bugombe bw'Imana kugira ngo Imana ishobore.